cur cur. Kucayo bubur, tar kebesoy nyelayo, sama mbayani. Burna yang lain meru.